Ensuite, on a pas si zoulani dans mes bas sociaux. Dans les îles Getty Singana. 212-29-52-52-75-93-33-33. La Tiwa Saposi, 236-70-08-29-58. La Tinero de toujours dans la terre. La Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la Tiwa Saposi, la